0: Omo abve pako dandi banyira iwe ochindi bvunzirira tichigara shwadi mwamuna na mukadzi pamoyo tobalirana udakandona ninga ndiri mukadzi zvino zvadi iwe udakandonawo futi ninga ndiri mwamunawo zvino zvadi kodi apo chadzaita nshipi makamaka paupenyu kuti zvino zvichinje nyamusi hauchandoni ninga mukadzi wako iwe uchandoni ninga mwamuna wako sore maningi tiri kuzvipundura zviri kuita pakuti penango pale wana wasare munyatwa tangura kuti kazhinji kacho tinobara kuti pamui paleke kuoneka pana mutendere kureka kubvirana uku kunaita kuti wana ndiwo wapinde munyatwa kazhinji kacho tinobara kurambana futi saka kudziva ukarisana pansi ndiyo njira ikuru ingaite apa kuti tikwanise kukurira mhingapini ninga izi wakuru wakare ava zviri kubvi wakanazonyatwa ninga izi sikuti wadaserana kuti penango tai wakapindirana zviripo zvikashupa ese kutakwanisa iwo kudziva kukarisana pansi wachizvikurira pakakusvika waserana zvino pano ndeka ndipinze ine Gilda Mandigo chiriri chiriri
1: iyo ndazibuka pano ndasaka unangu nkabe kukufuna vetai iwe kunkhako zalemba nkhako zaphika ndokukapa iwako
0: nyamusi ndipo kwako zvoona kuti kuremba kuphika nikwanisi

Rega ndiringe tsamba ndataura ngezvayo iya kuti pane umwe mudzimai wautumira tsamba kuno. Adzimai acho anoenda kusekretari ndaida kumboona mai aya anchazoti ndiwere. Asi asvikira kusekretari ndokwaasvikira kusekretari yaobva asiya tsamba iyi. Ndazoona yobva iri kusekretari. Hanzi ndiri mukadzi asina murume. Hanzi ndiri mushandi wemuhurumende. Ndiri mushandi wemuhurumende ndinonamata. Ndiwo mamaya. Ndinonamata Evangelio. Hanzi ndotsvaga murume ane serious yekuda kuroorwa ari munhu anonamata ari anosenzawo asina mukadzi ndewe ndiri kuda. Hanzi ndine makore makumi mashanu nerimwe ekuberekwa. Ndirikutsvaga murume wezera rangu makore makumi mashanu nematatu 53 kusvika pa60 oito. Hanzi ndiye murume wendiri kuda kuti azondibata. Hanzi 53 kusvika pa68 ndewe ndiri kuda. Hanzi andidi murume wemakore ari pasi makore makumi ma andidi murume ari pasi ane makore makumi marongomuna nemapfemba mwekudzika kana kuti wekwarentainove. Hanzi andidi ndoduda munhu une 53 kusvika pa60 iwoito nde munhu wendiri kuda. Hanzi munhu akache unofamba akachena, munhu unoziya zverudo. Unofamba akachena, unoziya zverudo, ane tsika yakanaka. Hanzi ndiri mai ane ana arongomuna asi ese apera kuroorwa ari mudzimba dzavo. Hanzi andidi murume unotsvaga wekuti aite zvekudanana naye zviya zvekuita zvounamurado. Hanzi hanzvo zvendiri kuda. Ngoti amwe hanzi vamwe vanondidaidza kana kuti vamwe vanoti izvo ndiroda mukadzi wekuenda kumunda. Hanzi inini handikwanisi zvekurima zvendataura zviya zviri patsamba. Wati ini zvekobata badza handizvikwanisi asi ndiri anoshanda kare. Anoshanda ze ndinosenza. Hanzi ndoda murume anotya Mwari, murume anogeza nokuti akapuhwa mvura anoigeza. Ngoti kune arume kuti akapuhwa mvura anoda kundoti badzi tarisetarisa kuti wandiona here mukadzi wobva aboma mvura iya ogeza makumbo. Asi handidi unogeza makumbo, handidi murume unogeza makumbo basi. Okay, hanzi izvo hazi musatambe nepfungwa dzangu dzerudo wendiinawo. Musatambe nadzo pfungwa dzangu. Hanzi musatambe nepfungwa dzangu. Hanzi anoda nga ndibate panamba dzefoni dzinoti 087 032 38 14. Ndopinda zve 087 032 39 14. Maibata hamusati. Okay, 087 032 38 14. 087 032 38 14. Murume washwira usina mukadzi une makore anotangira pa53 kusvika pa68 nde murume urudiwa namai aya. Ati izvo ndinosenza, ndiri munhu unotya Mwari. Saka rudawo munhu unotya Mwari. Saka musazoti ama e49 50 hadzi musatofone. Hadzi ndiruda munhu washwira usina chinye, usina mukadzi wakaitawo sawoiona mama aya ana murume. 50 iyo kuti ari munhu unogeza asinga bhomi mvura. Munhu uchakagwinya ngoti kune amwene ema50 60 ukamuona andi wakandoita kunga munhu une makore ma40 ngekuti mvura anogeza. Saka iona atanga atotaura karo ndiruda munhu unogeza chimangwanani cheageza gare gare maonzora kana kukumbira zvemvura. Mai yake ndiruda mvura yekugeza. Ikatozora kana mai yake ndiruda mvura yekugeza. Hazi kana kashano nga howe inogara mvura ndiye murume wendinoda. Kwete anobhoma mvura ichinge apuhwa kwakorasa mvura. Handi ndizvo ndakageza here? Handiti mazuba kuseni ndageza. Aruda munhu aruda munhu unoramba ichigeza. Okay.

0: Rebato refrelimo yakaunganidza na kutaura kudai kumutanawe kutembwe mukutareshi moyo kwandiri kuenda kuna Bernard Xavier mangwanani kutaura kudai zvimu musangano webato refrelimo watanga pachipamwe mangwanani. Atina Bernardo Xavier asi chero nguva tichaenda kuna Bernard Xavier kuti atisvitsire zviitiko zvemusangano uyu. Bernard Xavier, chiratidzo chiripo nenyanzvi kana kuti tekniko ngechekuti Bernard Xavier apa laini. Bernard Xavier mumusangano webato refrelimo watanga kutaura kuno, iko zvino vari kutsenga tsenga misoro yenyaya iri kutsengwa tsengwa ngezvayo. Bernard, mangwanani. Isati yanguva kuti
1: Bernard kwazvo Peter Nyandiro turi kudaira tiri kuno kubairo chitembwe mukati mwetaundi rino reshimoyo kuri kuoneke kona kechizerwa gungano rechibvumbu.
0: Bernard Xavier, Bernard Xavier uripa?
1: Zviro kwazvo Peter Nyandiro tiri kudaira tiri kuno kubairo chitembwe mukati mwetaundi rino reshimoyo nemasoko ekuti ratanga gungano rechibvumbu riri rechirongomuna rekomite central yepartido Frelimo apo pano nhai dzinokwana kuita tsono mazana mairi nemakumi manomwe pamazana mairi nemakumi mashanu nambiri dzinotingati dzinoumba komite central yepartido Frelimo. Iro gungano ratungamirirwa ngemutungamiriri wepartido Frelimo aDaniel Chapo awo pekuti pakutangisa apasa makorokoto ese aripo echiti zvinodikanwa kuti afunde nekutsenga tsenga zvakanaka kuitira kuti povhu kana kuti agari abarwa enyika inoyo yemusambiki azwe kuti Partido Frelimo iri kuoneka yona ichisenza zvikurisa. Aona ati igungano riri kuiswa mumasure mweiro rakarongwa kana kuti sesaun ordinaria rakaiswa pamwedzi waAbrili wegore rino, iro riri kupasa tingati basa kuti rionekeno rachiiswa iri gungano chibvumbu rechirongomuna mukati mwenyika ine Musambiki makamaka mukati mwepartido Frelimo, yekuti inguva yekuedzurira kutamika kakaita kukona nhai dzinokwana kuite tsona nhatu dzekomite central. Tiri kubhuya ndimbazhwaki munyepe azhuwa mungwambe naMarta Bernardo Mati avo akatamika neyamweni tingati atungamiriri Partido Frelimo mumitanha yakasiyana-siyana ekuti aoneka echibhuya kuti ngatitore zvese zvakabatwa ndiona aya akatamika kuitira kuti tisimudzire nyika ino yemusambiki. Zvekuti gungano iri pakuti rizwe rakapikwa ngechikwata chekomisao politica changa chakaunganidzana mukati mwetaundi rino reshimoyo zona pakuda kuonerera zvakanaka kuhamba kakaoneke kona kechiita gungano rechigumi narimwe renhai dzepartido Frelimo. Tingati gungano riripo pakuda kupasa mazano mukati mwepartido Frelimo. Hino pagungano iri raizwa kana kuti rikutanga nyamasi zviri kuzvichapedzeswa dzikaenda kokwana kuite dzona sere dzeusiku apona pachafundwa tingati masoko makurisa anokwana kuiteona manongomuna. Soko rekutanga riripo ngerekuti pashadikana kuti paoneke pona pechisidzwana zuwa nembuto ichazoizirwa gungano rechigumi natatu repartido Frelimo kana kuti desmo tresero kongresu, iro gungano richaoneka iro rachizirwa mugore ramangwana. Pamwepozve pachafundwa ngezvakaringana makamaka neizvo zvakasidzwana pagungano rechigumi narimwe rakapera kuizwa mukati mwetaundi rino reshimoyo kuitira kuti zvese zviendeswe kugungano kana kukongresu yechigumi natatu yepartido Frelimo. Pamwepo nekutsenga tsenga mabasa ari kuonekewa una echienderera mberi akaringana nemutariro kunhai dzese dzepartido Frelimo kuda kuziya kuti partido Frelimo ino mutengo wakadini wenhai dzayo mukati mwenyika ino yemusambiki nemunyika dzekunzi. Pamwepozve tingati nemasoko aripo akaringana iwona ni gwiti gwiti kana kuti dialogo national inclusive rukuonekera nechienderera mbiri mabuyo ari kutsvaka tingati kuda kubambisa mabasa erunyararo mukati mwenyika ino yemusambiki pakupedzisira a Daniel Chapo mutungamiriri weparty.

Noti masikati ya kanaka purtani masoko mchote harukwere ngwandini venansi umozinyu masoko yekutangari kutsawa na kutu mprovinsi ya manika uru kwerira mutengo weshwiru zakalinga na izona nekukasika kuwa kwa kwa ya naya sika na apaparukuzi mwe zimita nhati yekutanga ye golerino pakataru wapo na shwiru zino kwa na kuita gumi na murongomu na ze ana awo hakaoneka awona ya chipinda mudambu ziko iri masoko arukutsao na kuterera makamaka nge mtengo kwenu kana kuti mtengo unokwana kuita atatu kudai zvichipangidzira zvona kuterera kwe zvibungu zvinokwana kuita 17 kubva muzana kudai zvikaisaniswa nguva imwe gore rakadai zve kupinda ingana kureketa pakaita mukuru wedirno nirira makamaka nge zvimabasa aya pambuti inonyirira nganya ukama neana adoko anobatana nodamudziko redzinga provinsia ino yemanika zvirikuzimu zhinji urikuonekwa kuona wechikwirira ruziyo makamaka kuno zvakalingana nekupushurura shuro dzakaita inga idzona idzi anobel fernando arikuti yaona magwitikwiti anosooneka echizwa akalingana makamaka nekupangira uzhinji ndiwo arikuoneka aona echibetsera makamaka pakupindira kwe anhu azhinji anobatana nedambudziko iri mushiro kana kuti mubasa rakalingana yarona makamaka nekupushurura kudai aona zvaitika izvona izvivi nai dzo komite central dzo frelimo dzinolukariro dzona dzokuti kana kuti dzinolukariro idzona rokuti gungano rechirongo muna re nai idzi kana kuti repartidu ifrelimo komite central partidu frelimo iro rikuoneka richiizirwa mukati mwetaundi rochimoyo rirekete makamaka ngozviro zvikuru makamaka zvinoita kuti mabasa epartidu iyi aoneke una ichamange mwazvo uyezve zvinobetsera uzhinji arikutsazve aona kuti anorukariro rwekuti zviro zvichareketwa pagungano iri rechigumi napo siro nhai dzepartidu iyi zvioneke zvona nyamasuno zvichireketwa kuitira kuti zviunze izvona mhinduro kushwiro dzakasiyana-siyana dzeuzhinji mukati munyika ine Musambiki amanorera muise tsanangurwe uyezve iri nhai yekomite central yofrelimo anorukariro kuti gungano iri choonekai rona richitsetsa mazano anoita aona kuti paonekai pona pechirurwa mito yakalingana makamaka nekugurira shiro idzo dzinosoonekai dzona dzichibatana nouzhinji uye dziri shiro idzona ichioneka dzechiziiswa pagungano iri ekupedzesera masoko etinawo masikati anarikutsaona kuti anoonerera ngezveutongo muprovhinsi yemanika arikumbira kukumpindira kukurisa kweuzhinji makamaka mukudzivirirwa kweutenda uhwu hunozivikanwa ngekuti ebola izvi ngendawa yekutanga kwakaita utenda uhwu makamaka kunyika yorepublica demokratica yekongo muimiriri mabasa aya mutongo weuzhinji muprovhinsi yemanika pedro maguhu atsaona kuti nyangazi pasina mugano nenyika iyi nonyika ino yemusambiki nyika iri kuri kuibatana utenda uhu nenyika ino yemusambiki asi kujenga mbuto makamaka idzo kana kuti muzvinyamugano zvakasiyana-siyana zvenyika ino zvakatoonekawo kuona kwechimutsidzirwa kuitira kudzivirira kudarika kweutenda uhu kuuya kuzobata abarwa ya mukati munyika ino apurutani aya ndiwo masoko etanga tinawo muchute kumasikati anyamasiyano.

korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu maiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Antonio, indaye tisikaoni mambure ako anofikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerero yedu huru indaramo.

Natumia kumata tuini sesa zoito rashino 30 minutu Shapurutani kufabano nguwa inu ii Arichina chingwini chasarani Kwa ku enika nabasi inge shingoma shinganani Dakara panguwa yo kutiti zue indako Deko ndima ino Yechute nyamasunu kudaishi Tiku yechi tatu Tirukutsa nge makumeri mazua Na matanatu mwezi wakatutu Gorele shiri shiri no makumeri Na matanatu Dotangira hapa kwenye kana imuwa purutani Pondera kuenda Kita chino miyambo chino maguma purutano hai Chino burumbuka chino seyama Chino kura chino kotama